0: Sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Audio Lakastah menghafal itu tadi bersama dengan rakan sekerja Harun Haji Hidup. 9.49 minit pagi. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ani baru namanya saju. Mari, ejas lagi suhu ikon ani. Biar jua sajunya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tabanar. Sudah memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alay balik sudah. Maaf ya, Lai. Lalai sadar ko. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman ba rasa angin ikon na sama kipas ha. Paus-paus.
1: Aho, inda salah abang tertidur ato. Tapi nya ani ba. Luan bo pasang ikon kipas sama TV ya. TV langsung inda ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
0: Au banar jua.

0: ina sengaja lah eh. Astaghfirullahalazim, membazir elektrik bandar cara abangan ni. Eh, maafkan abang lah ya.
1: Inda apa-apa bang, difahami. Ganya perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aulai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama jua namanya membazir tu lah ya.
1: Banar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita dunia. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia sedang berusaha memadamkan kebakaran hutan di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih daripada 700 hektar kawasan hutan dan tanah. Kebakaran mula tercetus di kawasan sekitar Gunung Soputan di Minahasa Tenggara hujung minggu lalu, merebak dengan pantas akibat tiupan angin kencang. Anggota bomba kaki tangan perhutanan dan pihak berkuasa setempat meningkatkan usaha untuk mengawal kebakaran tersebut dengan mengerahkan lori tangki air, hos serta peralatan memadam kebakaran bagi menangani titik panas di kawasan yang sukar diakses. Walaupun sebahagian besar kebakaran telah berjaya dikawal, beberapa titik panas masih aktif di kaki Gunung Soputan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata tentera Israel mengeluarkan arahan pemindahan baharu untuk sebuah kampung di selatan Lebanon. Ia arahan pertamanya sejak pengumuman gencatan senjata terbaru pada 19 Jun. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq memberitahu wartawan memetik kenyataan pihak berkuasa Lebanon. Arahan tersebut meliputi Mansouri di daerah Tyre dengan sekitar 1,500 orang penduduk orang tinggal di kawasan itu sejak penghujung Julai lalu. Haq berkata langkah itu dibuat ketika keluarga yang terpaksa berpindah mula berhati-hati kembali ke kediaman mereka dalam beberapa minggu kebelakangan ini, menekankan betapa rapuhnya keadaan tersebut. Tambahnya, operasi serangan, pengeboman dan aktiviti ketenteraan lain terus merosakkan rumah, tanah pertanian dan infrastruktur awam di selatan Lebanon. Sementara itu, tentera Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon walaupun rundingan damai antara kedua-dua pihak sedang berlangsung di Rom. Serangan terbaharu itu yang turut disusuli amaran pemindahan pertama dalam tempoh beberapa minggu berlaku ketika Amerika Syarikat mengetuai rundingan antara Israel dan Lebanon di Rom bagi menamatkan permusuhan. Sementara itu, Beirut pula menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Tentera Israel dalam satu kenyataan berkata pihaknya melancarkan serangan tepat di selatan Lebanon sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pelanggaran jelas gencatan senjata oleh Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan dijangka disambung semula hari ini yang juga hari ketiga dan terakhir sesi perbincangan. Perjanjian yang dicadangkan antara Iran dan Oman akan memberikan Tehran kawalan ke atas kapal yang memasuki teluk melalui Selat Hormuz. Perkara itu dinyatakan oleh sumber kanan Iran dan dua pegawai serantau. Walaupun nampak seperti langkah untuk mengalah kepada tuntutan Iran, sumber-sumber menolak dakwaan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump yang perjanjian untuk membuka semula selat itu hampir berlaku. Iran kemudian melaporkan kemajuan dalam rundingan dengan Oman mengenai laluan transit dengan berkata kedua-dua perjalanan masuk dan keluar akan melalui perairan Iran. Kira-kira 70,000 daripada 72,000 orang yang menyeberang ke Bandar Ceuta Spanyol dari Maghribi kini pulang ke kediaman mereka selepas peningkatan luar biasa kemasukan pendatang asing ke bandar itu yang terletak di benua Afrika. Perkara itu dinyatakan oleh pihak berkuasa Spanyol. Lonjakan terbaru dalam penyeberangan haram dari pihak Maghribi mencetuskan krisis penghijrahan sempadan paling teruk yang dihadapi

0: Sepanyol dalam beberapa tahun kebelakangan ini dengan puluhan ribu pendatang berenang masuk ke wilayah itu sekaligus menimbulkan kebimbangan di seluruh Eropah. Penyeberangan besar-besaran itu membuka semula pemerintahan terhadap kawalan penghijrahan di salah satu sempadan paling tegang di Eropah. Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrin menyifatkan insiden drone di lapangan terbang Leipzig Halle sebagai insiden keselamatan yang sangat serius. Drone yang dipenuhi bahan letupan ditemui di salah satu hub kargo terbesar di Eropah menyebabkan sebahagian daripada lapangan terbang ditutup. Siasatan lanjut juga sedang dijalankan terhadap objek yang tidak dikenal pasti yang hampir dilanggar oleh pesawat kargo DHL selepas dialihkan. Dobrin semasa sidang media berkata, sebarang spekulasi mengenai asal-usul bahan letupan dan drone kini adalah sebahagian daripada siasatan dan mungkin sama sekali adalah kesalahan. Sebuah ambulans udara mendarat di Trafalgar Square, London selepas empat lelaki ditikam di jalan berdekatan. Insiden disifatkan polis sebagai insiden berkaitan kesihatan mental. Polis berkata seorang wanita berusia 40-an ditangkap kerana disyaki memiliki senjata tajam dan menyerang selepas kejadian tikaman di Endell Street berhampiran Covent Garden. Empat lelaki cedera akan dibawa ke hospital selepas menerima rawatan di tempat kejadian. Venezuela membuka semula lapangan terbang utamanya untuk penerbangan kargo selepas dua gempa bumi melanda pantai negara itu bulan lalu. Lapangan terbang antarabangsa Simon Bolivar di salah satu kawasan yang paling teruk terjejas oleh gempa bumi, negeri La Guaira, ditetapkan untuk menerima dan menghantar penerbangan kargo sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyambung semula operasi lapangan terbang selepas gempa. Penerbangan pertama datang dari Panama. Lapangan terbang ditutup selepas gempa pada 24 Jun kerana kerosakan struktur. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat dikutip pada pukul 1 tengah hari nanti.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Ya, waktu sekarang 10.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan kita hari ini Kamis 22 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 6 Ogos 2026 Masihi. Ya, waktu sekarang bersama saya Zumaida dan saya akan menemani Auda bermula saat ini hingga jam 2 petang ini nanti. Apa kabar Auda? Semoga semuanya dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Dan kepada Auda yang dalam perjalanan, hati-hati hendaknya, semoga ada selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan seperti biasanya, Auda pada pukul 10.30 minit pagi ini nanti Auda akan dapat mengikuti bacaan surah Yasin, diikuti dengan rancangan

Cahaya Akal pada pukul 10.45 pagi dan Irsyad Hukum pada pukul 11 pagi, Munajat 11.30 pagi, Renungan 9.33 11.45 pagi, Mahfuzah 12.30 hari,

0: Dan untuk para muslimin dan muslimah di tanah air, azan fardu zuhur akan berkumandang pada pukul 12.27 minit tengah hari nanti. 12.45 Lagasta menghafal berita perdana seperti biasanya satu tengah hari. Dan pada pukul 1.30 minit tengah hari, ada kena menaikkan Masses of the Six dan juga Minda Positif. Dan insyaAllah juga ada pada pukul 1.55 minit petang, insyaAllah akan dapat mengikuti secara langsung Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan juga Kampung bagi penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026 insyaAllah pada pukul 1.55 minit petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nur Islam FM. Tentunya banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan sepanjang hari ini.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

مغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. رواه البخاري. Mafhumnya, diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat, "Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, dosa-dosaku yang melampaui batas dan segala yang lebih Kau ketahui daripada yang Ku ketahui. Ya Allah, ampunilah kesalahanku kerana senda gurau atau kesungguhanku, dan ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan segalanya yang ada pada diriku." Riwayat Al-Bukhari.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara.

dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Baik, kau dah tepat pukul 4 petang. Kita ikuti bersama rancangan Sudut Muslimah dengan tajuk dibawakan Wanita dan Makeup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk siri kali ini, kita ni akan membincangkan satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan ramai wanita, terutama wanita pada masa ini, yang mana realitinya ramai wanita suka makeup. Ada yang makeup untuk kerja, ada yang perlu nampak kemas masa bekerja, masa meeting dan sebagainya. Ada yang menghadiri majlis, ada yang sekadar mahu kelihatan segar dan lebih yakin dengan diri sendiri. Wanita suka kelihatan kemas dan cantik dan atau fitrah. Kadang-kadang, bila mana kita ni kan keluar rumah, kita ni pakai badak, lipstick, sunscreen dan sebagainya. Kadang-kadang ada sebab jutua, contohnya sunscreen. Ia penting juga untuk melindungi kulit ketani daripada sinaran UV yang berbahaya daripada matahari. Lipstick sedikit supaya indah nampak pucat. Karang buri orang melihat macam sakit usulnya. Balik-balik kena tanya, sehatkah hari ini? Badak kadangnya, pasal dalam badak itu sudah cukup. Ada sunscreennya dan sebagainya. Tidak apa-apa, asalkan ketani menjaga niat dan indah berlebihan. Sekali masuk waktu zuhur. Macam mana ni makeup kuah ni? Sunscreen kuah ni? Badak kuah ni? Dan sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Islam sebenarnya indah melarang wanita berhias. Bahkan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang penting, hendaklah sentiasa ingat, mestilah indah berlebihan. Ketani jaga niat dan jangan sampai semua itu mengganggu ibadah ketani. Sebab ketani bukan saja kan mau cantik di mata manusia, tapi ketani pun mau cantik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini perlu juga ketani ketahui ya, makeup indahlah membatalkan wudu. Kalau ketani sudah berwudu, kemudian ketani memakai makeup, wudu itu masih ada. Selagi mana indah berlaku perkara yang membatalkan wudu. Tapi dalam satu keadaan yang lain, ia sudah ada makeup di mukanya, lepas itu baru tahiyakan mengambil air wudu. Jadi ketani pun tahu dalam hal ini, dalam wudu, air mesti sampai ke anggota wudu,

Ani asas niya? Tapi di sini persoalannya ialah, adakah makeup itu menghalang air sampai ke kulit apabila ketani mengambil wudu? Mudahnya macam mana ya? Kalau ada sesuatu yang menyebabkan air inda dapat tembus masuk dan inda sampai ke kulit, maka itu menjadi masalah dalam wudu. Bayangkan kalau tangan ketani terkena cat yang tabal, air itu lalu di atas saja, inda sampai ke kulit. Sama jo konsepnya macam tu. Tetapi para pendengar sekalian, jangan dulu panik sebab bukan semua makeup bermasalah. Contohnya macam bedak biasa yang ringan-ringan ataupun makeup yang sekadar meninggalkan warna. Ia belum tentu menghalang air. Kadang-kadang warnanya saja tinggal, macam inai. Ada warna tapi tetap jo sampai air. Jadi apa yang perlu ketani perhatikan dalam hal ini? Lapisan yang menghalang air. Sebab itu penting untuk ketani kenal makeup yang ketani pakai. Contohnya foundation ataupun cushion. Ada yang jenis ringan, ada yang jenis full coverage dan sangat tebal. Cuma tujuan sunscreen. Ada sunscreen yang ringan yang meresap ke kulit. Ada lagi yang water resistant. Ada yang barat lagi supaya tahan dan sebagainya. Jadi ketani perlu peka sedikit. Sama juga lipstick, lip tint ataupun lipstick matte. Mudahnya macam ni ya. Kalau ia sekadar meninggalkan warna saja, keadaannya berbeza. Tapi kalau ada lapisan tabal ataupun coating yang menghalang air atau untuk sampai, maka di sini ia perlu diberi perhatian. Cuma tujuan dengan makeup jenis waterproof. Bagus ni makeup kau ni waterproof. Air pun dah masuk. Kalau ketani fikirkan semula, kalau sudah air pun payahkan masuk, maka ketani juga perlu fikir macam mana air wudu kan masuk kan sampai. Jadi ini perlu untuk ketani perhatikan. Tapi kadang-kadang ketani sendiri indah pasti produk yang ketani pakai itu jenis macam mana. Jenis meresap kaya ataupun jenis yang membentuk lapisan. Dalam keadaan macam ini, bisaitah ketani ambil langkah yang lebih selamat. Kalau makeup itu jenis tabal, waterproof atau terasa ada lapisan pada kulit, bersihkan dulu sebelum berwudu. Sebab dalam wudu, yang penting bukan sekadar muka ketani terkena air, tapi air itu sampai ke kulit ketani. Dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada satu perkara penting yang ketani perlu fahami bersama. Kenapa perkara ini perlu ketani ambil berat? Sebabnya wudu adalah syarat sah solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana maksudnya tidak diterima sembahyang tanpa bersuci. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana maksudnya Allah tidak menerima solat seseorang apabila ia berhadas sehingga ia mengambil wudu. Jadi jelas bahawa bersuci merupakan kunci kepada solat. Jadi ini dapat ketani fahami di sini. Kalau wudu indah sempurna, contohnya ada bahagian yang wajib kena air tapi air indah sampai, maka di sini ketani perlu berhati-hati kerana ia memberi kesan kepada sahnya wudu. Dan kalau wudu indah sah, maka ia memberi kesan kepada sahnya salat. Dalam hal ini, macam mana kalau makeup itu tabal ataupun waterproof? Macam mana ketani kan berwudu? Kalau makeup itu memang membentuk lapisan yang menghalang air untuk sampai ke kulit, maka lapisan itu perlu ketani bersihkan dahulu. Macam mana caranya tu? Ia terpulanglah kepada apa yang sesuai dan berkesan. Ada yang mencuci menggunakan sabun pencuci muka. Ada yang memakai micellar water. Ada yang menggunakan tisu makeup remover dan sebagainya. Masa ini pun banyak sudah berjual di kedai-kedai tisu pembersih makeup ataupun makeup remover wipes. Ini boleh membantu. Terutama sekali kalau ketani di luar
di tempat

keraja kaya atau dalam perjalanan. Boleh simpan dalam beg sebagai persediaan. Supaya kalau ketani perlu membersihkan makeup ketani untuk berwudu, senang sedikit arah ketani insyaAllah. Jadi kalau lapisan yang menghalang air sudah hilang, maka barulah ketani berwudu. Antara cara yang boleh membantu jua ialah mengambil wudu awal-awal sebelum ketani memakai makeup. Contohnya, sebelum ketani kan ke tempat keraja ataupun majlis, ketani berwudu dulu. Lepas itu, barulah ketani bermakeup. Cara ini boleh memudahkan, terutama sekali kalau ketani yakin ketani dapat menjaga wudu sampailah tiba waktu sembahyang. Tapi, kalau ketani indah yakin ketani mampu menjaga wudu, contohnya mudah terbatal, perjalanan jauh, ataupun programnya panjang. Jadinya, jangan terlalu bergantung kepada cara itu saja. Dalam keadaan macam ini, lebih baik pilih makeup yang mudah dibersihkan atau yang indah menyusahkan bila ketani perlu mengambil wudu semula. Sebab yang ketani kan jaga bukanlah makeup semata-mata, tetapi wudu dan juga sembahyang ketani. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di sini ketani tanya diri ketani sendiri, mana yang lebih utama? Makeup ia boleh ditacap semula. Tapi perihal sembahyang, ketani indah mau ambil ringan. Sebab waktu yang sudah berlalu, indah dapat untuk ketani putar balik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu ketani menjadi muslimah yang bukan sahaja cantik di luar, tetapi cantik jua amalannya, cantik sembahyangnya, dan cantik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketani sudahi siri ini dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana maksudnya, ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepadamu, untuk mengingatimu, untuk syukur kepadamu dan elok dalam beribadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari Allah.

Baik, kau dan menanti di Barzah bersama dengan Faiz. Sembang kita ke pukul 4.27 minit petang. Dan audio nantikan kita akan ikuti rancangan Kuliah Mufti tepat pukul 4.30 minit petang nanti.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal wa ja'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri kedua. Selamat mendengarkan.
1: Pihak pentasmir jangan bertolak ansur mengenainya. Kita ada sistem tasmir dari dahulu sampai sekarang, kita ada sistem tasmir.

Ini bagus. Tasmik bagus. Tetapi tasmik betul-betul. Jangan ada kompromi di sana. Sehingga pentasmik benar-benar berpuas hati, baru tak berhenti. Kita harus ingat, ayat Al-Quran adalah rukun bagi dua khutbah. Adalah rukun. Dalam khutbah ada lima rukun. Salah satunya ialah membaca ayat Al-Quran. Ia wajib dibaca pada salah satu dari dua khutbah. Mesti ada ayat Quran. Tidak boleh hindar dalam menyampaikan khutbah. Karena itu bacaannya wajiblah betul. Karena ia adalah rukun. Ini juga kita jangan lupa. Para khatib mesti berhati-hati di sini. Dan rukun kelima paling akhir ialah doa bagi orang-orang beriman. Ini juga jangan dipandang ringan. Walaupun kita sudah lancar dan sangat biasa dengannya, namun masih tetap dituntut penghayatannya apabila menyampaikan khutbah. Ia mesti dibaca dengan baik, dengan meraikan segala adab doa. Mesti. Ini rukun. Jangan terlalu cepat. Sebutan mesti terang dan betul. Jangan sampai berebut-rebut sehingga bacaan jadi tidak keruan. Sehingga ada yang tidak jelas sebutannya, timbul tenggelam karena terlalu cepat. Malah masih ada apabila menyebut nama setelah membaca doa untuk orang-orang beriman, berikutnya kita meneruskan doa itu menyebut nama ke bawah duli ketika mendoakan baginda. Sebutan itu tidak, kadang-kadang atau kurang tepat atau kurang jelas karena terlalu cepat dan gugup. Ini berlaku. Bukan tidak berlaku. Saya indahlah semua masjid saya agak. Tetapi sekali-sekala berlalih-lalih masjid masih kedapatan ada khatib menyampaikan doa, terutamanya dalam khutbah kedua, masih boleh diperbaiki atau perlu diperbaiki. Sebutan kadang-kadang ada sebutan yang salah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Memulakan doa Allahumma ighfir. Ada orang masih menyebut Allahumma ghafir. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Salah. Pentasmik perlu betulkan. Jangan biar sama sekali ini. Alif di sana indah hidup. Dan ghin

barisnya bukan di atas, mati sukun. Allahumma ghafir. Tetapi ada orang masih menyebut Allahumma ghafir. Ini rukun. Bila masuk saya Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, itu rukun. Mana boleh kita cuai rukun? Salah rukun, salah. Baca dengan sempurna, dengan sebutan yang terang, lagi betul. Baca sebagaimana semestinya, terang-terang. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, di sini kadang-kadang kena simbat hum minhum wal amwat, atau kadang-kadang hilang-hilang samar. Allahumma adimil auna birahmatika wawaffiq lil'adli wal ma'rifah liman an'amta alaihi bilimtinani lil khilafati al-islamiyah wakhtartahu li salahi umuril muslimina fid dunya wal akhirah 'abdikal wafiqi billah. Ke bawah duli yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wad-Daulah ibnil marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Mesti jelas. Tetapi ada khatib berebut-rebut di sini, timbul tenggelam. Ada yang timbul, ada tenggelam. Ada timbul, ada tenggelam. Jadi mana sedap tu, mana nyaman. Kita ni mendengar pun rimas. Mentang-mentang kita ni sudah lancar, kita ni sudah biasa, maka sebutan pun lebih kurang. Tak boleh. Ini khutbah. Khutbah. Yang Bilal menggantikan dua rakaat sembahyang fardu zuhur. Mesti disempurnakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya. Itulah sedikit mengenai khutbah. Sekarang kita masuk terus perkara sembahyang. Menghalusi sembahyang. Semua orang tahu apa yang dinamakan sembahyang itu. Tetapi mengapakah ia perlu dihalusi lagi? Semua sudah orang tahu, semua sudah orang buat. Tetapi mengapa ia perlu dihalusi? Apa makna menghalusi? Maknanya ialah melihat atau menilai balik bagi tujuan memperbaiki mana-mana yang perlu diperbaiki. Itu maksud menghalusi. Cara ini sangat bagus. Sangat bagus. Bahkan penting. Lebih-lebih lagi bagi para imam. Bagi para imam, kerana imam adalah ikutan. Imam adalah berstatus pemimpin untuk dicontohi. Tugas imam, peranan imam bukan semata-mata mengimam, membaca, bukan. Tetapi imam berstatus pemimpin untuk dicontohi. Kita ni makmum di belakang melihat imam. Kita ni makmum di belakang.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. صدق الله العظيم. مفهومnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya, dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukumanmu berlaku pada diriku, keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

0: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.
1: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.
2: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
3: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

Tepat pukul 4 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah SWT dengan izinnya juga kembali bersama di pagi ini menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei, wadah tarbiyah insani. Untuk hari ini, pertemuan kita Jumaat 23 Safar 1448 Hijrah, ya, bersamaan 7 hari bulan Ogos 2026 Masih, ya. Jadi pagi ini seperti biasa, ruangan salam subuh insyaAllah 3 jam berikutnya akan menemani kita sehinggalah jam 7 pagi ini. Dan sebagai panduan, ya, kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi yang menandakan masuknya sembahyang fardu subuh pada pagi ini bermula jam

4.56 minit pagi. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti siaran langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar di Sevelin, Bandar Seri Begawan. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, bertemu kita di pagi ini.

春一枚。Itu diantaranya ialah ya sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud ya solat lima waktu Jumaat ke Jumaat menjadi kafarah yang dipenghapus dosa, di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Itu hadis riwayat Muslim. Dan hari Jumaat juga ya waktu mustajab doa kita panjatkan, di mana terdapat satu waktu pada hari Jumaat yang mana doa tidak akan ditolak. Ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, ya pada hari Jumaat itu ada satu waktu sekiranya seorang Muslim berdoa ketika itu, nescaya akan dimakbulkan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan harapannya hari Jumaat juga adalah hari umat Islam berhimpun di masjid, dan hari Jumaat adalah juga hari mingguan umat Islam untuk sembahyang Jumaat, mengeratkan lagi silaturahim dan memperkukuhkan lagi ukhuwah Islamiah.

Jadi sama-samalah kita yang manfaatkan hari Jumaat ini dengan kita sama-sama memperbanyakkan amalan soleh. Ya, memperbanyakkan lagi selawat ke atas sahaja junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdoa dan berzikir dan sama-samalah kita mengambil kelebihan-kelebihan yang telah Allah SWT sediakan ya, pada hari yang mulia ini. Jadi juga ya, semoga hari Jumaat yang kita lalui menjadi asbabnya untuk kita semua dekat dengan Allah SWT dan mendapat dengan keampunan juga rahmat daripadanya jua. Baiklah, pendengar muslimin dan muslimah dan dirahmati Allah, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Segawan. Ya, untuk kita sama-sama mengikuti siar langsung sembahyang fardu subuh berjemaah. Kita kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Segawan.

Ya Alhamdulillah, Megillah dari Orang Pengiar Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kita pun sama-sama mengikuti sebentar tadi siar langsung ya, sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Lee Syafuddin, Bandar Sepigawan, nombor kita ke pukul 5.33 pagi waktu negara kita, Brunei Darussalam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali semula ke Studio Nur Islam FM Radio Brunei. Terima kasih untuk semua pendengar masih lagi bersama kami di pagi ini, dan mudah-mudahan ya di pagi ini yang penuh keberkatan ini meluangkan waktu untuk bersama kami. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi wasilah ya hadirnya ilmu, ketenangan hati dan juga keberkahan dalam setiap langkah kita. Untuk hari ini pertemuan kita Jumaat dia 23 Safar 1448 Hijrah ya, bersama 7 Ogos 2026 masih. Baiklah, untuk seterusnya kita bersama ikuti motivasi kehidupan.
1: Ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam manapun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kegelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah untuk kita ingat beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini, masing-masing diberikan keistimewaannya.